0: weekend. Jag bara,
1: och sen han?
0: Min möte, det går då väska.
1: Och sen han? Dile esto cuando, o sea, no, de no sé qué se me canta.
0: Ah,
1: sige. Lai, si Venus dire kay nama sa ubos. Salamat.
0: Mana ni?
1: Dengan si Salamoy. Oh, may butag ni mga ka-vibes sa Telesasag Bayan Bohol. My good morning diha ni DJ. Oh, paring DJ Lambert Mangyaw. Sa may sayaw si Bunga. Good morning, good morning. Unya si Ami Dilcar, Dilcarmen from San Pablo, Laguna. Magandang umaga. Good morning also to Bibilin Ramos. Shoutout sa Ramos family sa Bourbon, Cebu.